0: Sekarang jamin dia lu jamin tata cikgu gobe sing jadi bantu pabe. Kakek sekarang jamin dia lu jamin kecil di dia cari sing ada bantu pabe.
1: Bole so nehal.
2: Bole so nehal.
3: Bole so nehal.
2: Raj ki kare.
1: Bole so nehal.
3: Bole so nehal.
4: Bole so nehal.
1: Bole.
0: Kalau tidak menyalur jawab tanda si guru pasti teman pawe.
5: Deng teng, deng teng. Pansi ki, raj karega, raj karega. Chul te nishan hai, lag te diwan rahe.
0: Bole.
5: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।